Aki wel mina chen matiet matika kati kiloni alone wakami kapela ki omer ko danya tika den kitmano cha ko kere kini an matini lawi radio ki ipier bor wi bungwen ton ne abijo speak fm ni an matini wakonga mi kapela bot omer kan

wawia waliet dok wagua biar bodoh ngomongan tonne abic speak fama bun mabegi. Wana yo teka metu daro, iwinywa winya, ibini yang kia nyima.

gua winya walit dok wa gua biar buru ya bungwan tonne abich speak fama don ma pegik. Wana yo teka metu daro, iwinywa winya, ibini yang kia nyima.

gua wia waliet dok wa gua biara boru ga bungwan tonne abich speak fama don ma pegi wana yo tega metu daro i winyu wa wia i biniang kia nyima.

gua winya walit dok wa gua biar bodoh ya bungwan tonnya bitch speak fama don ma begik wana yo teka metu daro i winya i bin yang kianyima.